Sarigama pada niza niza, sarigama pada niza niza, sarigama pada niza niza, sarigama pada niza niza, sarigama pada niza niza, sarigama pada niza niza.